0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rame Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rame Suara, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara yang sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rame yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh. Seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi. Nah, itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesarah. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang...

0: berhenti gitu ya. Apa emangnya yang salah dengan gas yang sekarang gitu. Nah, di kali ini juga aku bakalan ngobrolin ini buat kamu juga boleh banget nanti ikutan nimbrung gitu. Mari kita lihat angkanya sobat. Jadi Indonesia ini kan kaya banget ya dengan gas gitu, negara kaya gas. Tapi kita masih menjadi salah satu pengimpor LPG terbesar. Jadi beban subsidi energi kita itu juga sangat berat banget. Dan sebagian besar dari subsidi itu justru tidak selalu tepat sasaran. Ya, benar banget. Dan Pak Bahlil ini juga menegaskan bahwa CNG ini adalah jawaban strategisnya, katanya gitu. Jadi karena berbeda ya sob ya dengan LPG yang banyak kita impor gitu. Nah, CNG ini berasal dari gas alam dalam negeri. Jadi dengan menggunakan CNG ini katanya sih ya, kita juga bisa melakukan langkah untuk kemandirian energi gitu. Nah, selain di CNG ini secara teknis lebih bersih dan efisien, ini bukan sekedar ganti tabung, tapi ini adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola subsidi agar uang negara itu benar-benar digunakan. Nah, mungkin apakah aman gitu ya, dan emangnya CNG itu seperti apa kalau LPG kan kita pasang gitu ya. Apakah CNG ini tuh memang otomatis langsung di bawah bumi gitu ya, saudara mesuara ya? Apakah gimana gitu loh prosedur cara pakainya, nanti kita juga bakalan obrolin di sini sob. Atau mungkin buat kamu yang sudah menggunakan CNG, apakah ada? Nah, boleh banget untuk komen-komen aja. Masih barengan sama aku tentunya dalam program cuap-cuap pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Frantz ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: 103,9 FM Pramesora.
3: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yups, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti, banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa loh. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare
2: 103,9 FM, Rama Suara.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, Tijus bang.
11: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
13: Brahma Suara.
14: News, hits, and information. Brahma.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat masih bersama sama Nanda, Sob. Dan juga soal ngomongin LPG 3 kg nanti bakalan diganti sama CNG, itu katanya sih mulai Juli nanti gitu. Dan juga mungkin ada yang bertanya, apakah aman, apakah harus beli kompor baru, apakah gasnya sama atau gimana gitu ya. Karena Sobat Prime Suara ya, kalau di CNG, kita mau lurusin dulu nih CNG itu apa gitu ya. Nah, CNG itu, Sobat Prime Suara ya, selama ini kan gas bumi itu biasanya kita kenal lewat pipa-pipa besar di jalanan ya, atau yang kita kenal dengan jar gas atau jaringan gas. Nah, masalahnya itu nggak semua rumah di Indonesia bisa dilewati pipa itu gitu, terutama di pelosok atau di daerah yang padat. Nah, kita tuh kan punya cadangan gas bumi yang melimpah di dalam negeri. Jadi pemerintah ini cari cara agar gas itu tuh bisa dinikmati siapa aja tanpa harus menunggu pembangunan pipa sampai ke depan rumah gitu. Mungkin kalau di daerah Lamongan, kayaknya di daerah Made ya, itu udah pakai tuh pipa-pipa gas kayak gini. Tapi kalau di daerah desa-desa Lamongan itu belum pakai gitu, Sobat Prime Suara ya. Jadi kalau misalnya mau nunggu pembangunan pipa ini sampai depan rumah itu kan kayaknya terlalu lama ya, Sob ya. Gitu. Nah, makanya beralihlah dengan CNG ini, dengan caranya adalah gas bumi itu tadi dimampatkan atau dikompresi dengan tekanan tinggi ke dalam tabung gitu ya. Itu yang dinamakan CNG. Jadi CNG itu adalah gas bumi yang dibuat portable atau bisa dibawa-bawa. Bedanya dengan LPG 3 kg yang kita pakai sekarang ya, LPG itu produk turunan minyak bumi yang harga dan ketersediaannya itu seringkali bergantung pada pasar dunia atau impor. Nah, sedangkan CNG ini adalah sumber daya milik Indonesia sendiri gitu, Sobat Prime Suara ya. Jadi kita tunggu aja bulan Juli ya. Sekarang ini udah tanggal 26. Bulan Juni terakhir insya Allah kayaknya di hari Selasa ya. Rabu itu udah masuk Juli, Sobat. Nanti kita bakalan update juga ya di Juli mendatang, apakah bakalan bertahap dan dimulai dari mana begitu ya, untuk beralih LPG ini menjadi CNG. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sultan Kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

103,9 FM. Music is and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Ramai Suara, kita cek rutenya sekarang juga gitu ya. Nah, terpantau Sobat Ramai Suara, ini di Simpang Pohon Pucuk ya. Ini lagi ada pihak kepolisian yang menertibkan jalan gitu karena memang di jam 8 ini ya Sob ya, di Simpang Pohon Pucuk lagi padat gitu ya. Jadi cenderung rame juga gitu Sob. Bahkan tadi juga untuk peralihan jalannya ya, mulai dari arah Pucuk yang mau ke Surabaya atau ke Lamongan, itu dari arah sebaliknya gitu. Jadi melawan arus, dan pastinya juga sesuai dengan ketentuan dari pihak kepolisian. Jadi ada polisi yang berjaga di sana, seperti itu Sobat Ramai Suara ya. Jadi buat kamu yang gak mau terjebak macet Sob, boleh OTW sekarang aja, takut nanti kamu malah telat kerja gitu ya Sobat Ramai Suara. Itu kalau di Simpang 3 Telan Pucuk ya Sobat, kamu bisa lihat di website ramaisuarafm.com atau juga di X-Space Radio. Dan juga Sobat Ramai Suara, untuk di Palang Pintu Kereta Api Bara Terminal, ini juga terpantaunya lagi rame ya Sob, tapi enggak yang padat atau macet juga enggak, jadi aman. Buat kamu yang mau OTW ke Babat atau mau OTW ke Gresik ya, dari kedua jalur, ini pun juga lagi lancar-lancar aja seperti itu. Dan juga untuk Sobat Ramai Suara yang mau informasi lalu lintas lainnya, boleh banget kamu bisa WA aja. Atau mungkin buat kamu juga yang mau infoin lalu lintas yang sedang kamu lewatin hari ini, boleh banget Sobat Ramai Suara untuk mengirim di WA ya videonya. Atau mungkin mau video call juga bisa banget lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
7: Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi.
6: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Promes Suara.
9: Music and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat masih bersama Nanda. Dan juga aku mau informasiin sob, kalau buat kamu ya yang mau cari samsat keliling, selain ada di alun-alun Lamongan setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, di Lamongan ini kan ada event Lamongan Tempo Dulu gitu ya sobat ya. Jadi nuansanya tuh Tempo Dulu gitu, tapi pelayanannya juga tetap masa kini. Jadi dalam rangka memeriahkan Lamongan Tempo Dulu 2026, Polres Lamongan ini memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui SIM dan samsat keliling. Jadi ini tuh periodenya cuma sampai di tanggal 27, yang artinya besok terakhir sobat. Dan juga samsat keliling yang ada di Lamongan Tempo Dulu ini itu mulai di jam 4 sore sampai jam 10 malam. Lokasinya di lapangan Gajah Mada Lamongan begitu. Jadi sambil hunting cari jajan gitu ya, terus habis itu menikmati nuansa Tempo Dulu zaman jadul dulu gitu ya sobat Rameswara. Jangan lupa juga kalau butuh di samsat keliling ini mungkin mau perpanjang pajak atau mau bayar pajak kendaraan tahunan begitu ya sobat Rameswara, perpanjangan SIM gitu ya, maupun keperluan administrasi kendaraan, kamu bisa banget ke Lamongan Tempo Dulu begitu. Dan juga makan ini kan besok ya terakhir ya, aku gak ada kesempatan dong, gak ada. Kalau mau samsat keliling lagi ada di hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 pagi gitu. Dan untuk pelayanannya juga sama kok sobat Rameswara, jadi aman dan juga tenang aja. Dan untuk informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM Rameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawes Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawes Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
2: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
3: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
2: yes,
1: gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
1: Oke, berarti investasi emas ya?
2: Betul.
1: Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
2: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
2: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
2: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
1: Jadi untungnya di kita ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Rawes Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
2: betul,
1: sama langsung,
2: betul,
1: sistemnya beda atau sama?
2: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
1: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
2: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Ibu Tias.
3: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
3: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Gitu.
1: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
3: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpajang, Dr. Mesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di skill mungkin yang paling murahnya itu
2: Oke. Gitu, jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
2: Oke. Okay.
1: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besaran ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z,
1: ya,
2: betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
2: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
1: Jadi bisa dipilih, Dr. Mesara yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau Dr. Mesara mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
2: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu, ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Cinta.
4: FM Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
8: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Fight Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya.
9: busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai semua Rame Suara, ada kabar terbaru nih Sob ya. Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Lamongan dan ini pastinya ngebawa kabar yang menggembirakan. Siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah loh sobat. Nah caranya juga gampang banget nih. Pastiin ya kamu harus siap-siap mulai sekarang gitu kan. Di dapur kamu itu udah ada Royco satu ranceng. Ya, jadi kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah kamu, kamu bisa langsung dapat uang tunai gitu. Jadi bisa buruan aja untuk beli Royco dari sekarang, Sobat Rame Suara. Siapa tahu nih ya, minggu ini tim Royco mampir ke rumah kamu gitu. Royco tok-tok wow, gurih-gurih mantap. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai hai sahabat Prama Suara, gak kerasa udah 3 jam lamanya aku nemenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu hitsnya. Semoga apapun topik di pagi hari ini ya bisa sebagai penyumbang kamu buat ngobrol sama teman-teman kamu atau mungkin sama gebetan kamu gitu ya, daripada PDKT boring gak tau mau ngobrolin apa gitu ya sobat. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Prama Suara aja, karena nanti kamu bakal ditemenin barengan sama Rida di jam 10 pagi dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hits versi Prama Suara. Dan juga buat kamu aku ingetin, kalau mau misalnya nda aku mau request lagu gitu ya sama Prama Suara, apakah bisa? Bisa banget gitu sobat ya. Jadi buruan aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi hari ini, pagi ini, Nanda mau pamit undur diri. Besok kita ketemu di jam 8 pagi. Jadi kamu stay tune aja. Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: 103,9
8: Pramesuara
1: FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan tempo dulu, festival perjuangan yang mengajak bernostalgia di masa lampau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyelenggarakan Festival Lamongan Tempo Dulu Perjuangan 2026 di sepanjang kawasan Gajah Mada Kabupaten Lamongan. Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Lamongan ke-457 tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yurun Revendi pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung meriah selama 4 hari berturut-turut. Festival budaya ini sengaja digelar untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat serta mengajak ribuan pengunjung bernostalgia menelusuri jejak perjuangan, nilai gotong royong, dan atmosfer kehidupan sosial masyarakat Lamongan pada puluhan tahun silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan memaparkan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa area festival diramaikan oleh 88 stan jadul yang didirikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, sekolah, BUMD, serta 50 pelaku UMKM lokal.
2: Kaitannya dengan Lamongan Tempo Dulu, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, alhamdulillah sangat semarak. Dari pesertanya semakin tahun semakin naik, partisipasi didasarnya dari OPD, dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari alumni-alumni juga masuk.
1: Seluruh peserta stan diwajibkan mengenakan busana tradisional masa lampau, sembari menjajakan aneka kuliner, jajanan jadul, dan minuman khas daerah guna memperkuat kecintaan warga terhadap sejarah sekaligus mempromosikan potensi unggulan Lamongan. Selain menyuguhkan hiburan musik roncong campur sari dan malam nostalgia era 90-an, festival lintas generasi ini juga memberikan manfaat sosial langsung bagi publik melalui pembukaan pasar sembako murah, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
0: Pengangguran perempuan di Magetan naik. BPS sebut, lulusan SMK justru makin banyak terserap kerja.
3: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mencatat tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2025 di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menunjukkan tren positif karena semakin banyak terserap di dunia kerja. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka perempuan mencapai 4,21%, sedangkan pengangguran laki-laki berada di angka 2,5%. Meski demikian, Samsudin melihat perkembangan positif pada tenaga kelulusan SMK. Menurutnya jumlah penduduk pekerja dengan pendidikan terakhir SMK justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, lulusan SMK yang bekerja tercatat sekitar 21,31%. Angka tersebut meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2025 atau hampir seperempat dari total penduduk pekerja di Kabupaten Magetan. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan pendidikan vokasi mulai mampu menjawab kebutuhan industri. Selama ini dunia usaha sering mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kini kondisi tersebut mulai berubah karena sekolah vokasi semakin menyesuaikan kompetensi lulusannya.
5: 24,21,31, nah sekarang di 2025, 24,37 orang yang bekerja itu dengan tamatan SMA makin banyak di sini. Artinya apa? Mungkin ada keberhasilan di situ ya, terkait dengan keahlian SMA itu dengan dunia kerja sudah di matchingkan gitu loh. Dulu kan isunya seperti itu ya.
4: Meski lulusan SMK terus meningkat, Samsudin mengatakan kelompok pekerja terbesar di Magetan masih berasal dari masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Kelompok ini mendominasi karena sebagian besar pekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerja informal lainnya. Setelah lulusan SD, komposisi tenaga kerja terbesar berikutnya adalah dari lulusan SMK. disusul lulusan SMP dan SMA umum. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menyumbang kurang dari 10% dari total penduduk yang bekerja. Menurut Samsudin, rendahnya persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja juga dipengaruhi preferensi mereka dalam memilih pekerjaan. Banyak lulusan sarjana mengincar posisi administrasi atau manajerial sehingga lebih selektif dibandingkan lulusan SMA maupun SMK.
5: Yang masih dominan itu SD atau tidak tamat SD, yang petani-petani itu Pak ya, yang sudah sepuh-sepuh itu kan masih kerja terus ya, walaupun laki-laki perempuan kerja. Kemudian yang kedua itu SMA kejuruan yang kerja, kemudian SMP dan SMA umum gitu. Yang lainnya universitas masih di bawah 10% lah.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ratusan mahasiswa Ngawi, Kepom Pemkab dan DPRD, desa evaluasi program nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ngawi turun ke jalan pada Kamis 25 Juni 2026. Untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah. Aksi yang diikuti elemen Serikat BEM Ngawi, PCPMII Ngawi, GMNI, dan IMM tersebut diawali dengan long march dari perempatan Kartonyono menuju kantor pemerintah Kabupaten Ngawi dan gedung DPRD Ngawi. Dalam aksi bertajuk 6+5 tuntutan itu, mahasiswa membawa 11 poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Selain itu, mereka juga meminta percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Tak hanya isu nasional, masa aksi turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kabupaten Ngawi, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan seksual, keberadaan bekas tambang galian C yang belum tertangani, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan. Koordinator aksi Asep Syamsuri Riza menilai berbagai program pemerintah perlu dikaji ulang agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Asep, perhatian terhadap sektor pertanian juga harus menjadi prioritas. Ia menyoroti masih adanya kesulitan petani dalam memperoleh pupuk maupun bahan bakar untuk mendukung aktivitas pertanian. Mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola program makan bergizi gratis. Mereka berharap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta adanya nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
7: Dalam bentuk itu kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Jatik Bungu yang dari mahasiswa Ngawi. Mereka membawa aspirasi masyarakat Ngawi, sehingga ini mewakili masyarakat Ngawi dan kami siap mengakomodir semua aspirasi itu. Ini kita pilah-pilah, tapi ada dua yang menjadi agenda tuntutan agak di mahasiswa. Pertama yang berkaitan dengan kebijakan nasional, kami mendukung dari apa yang ditunjukkan oleh mahasiswa itu tentang evaluasi MBG, evaluasi KDMP, dan lain sebagainya, kenaikan harga BBM. Kami sepakat itu mendukung bentuk penelitian kami menghadirkan praksi-praksi yang ada di sini. Nanti praksi-praksi ini akan meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu ke fraksi DPR RI yang lebih berkompeten dalam penyusunan kebijakan itu.
6: Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ngawi Wono Kartiko menyatakan siap mengawal dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Yuwono menambahkan DPRD berencana menggelar rapat dengan pendapat guna membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, sehingga dapat dicari langkah penyelesaian yang lebih konkret. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Kusetia Hariyudo resmi gabung Persela, siap perkuat lini depan Laskar Joko Tingkir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
8: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan resmi mendatangkan penyerang berpengalaman, Kushedia Hariyudo, untuk memperkuat lini depan mereka di musim ini. Kehadiran pemain yang akrab disapa Yudo ini diharapkan menjadi amunisi tambahan yang krusial bagi skuad Laskar Joko Tingkir. Yudo mengungkapkan rasa bangganya dapat bergabung dengan Persela, sebuah klub yang ia sebut sebagai tim legenda dengan reputasi besar di kancah sepak bola nasional. Keputusan Yudo untuk bergabung tidak lepas dari kecocokannya dengan filosofi permainan tim yang dinilainya sangat kental dengan karakter khas Jawa Timur.
9: Persela ini tim legend, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga. Persela udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua, ngeyel, ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah, jatuh bangkit lagi, pokoknya selagi motivasi apa ya mau menang ya saya harus kejar itu.
8: Dengan pengalaman dan semangat juang yang tinggi, kehadiran Yudo diharapkan mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan daya gedor Persela Lamongan dalam kompetisi mendatang. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Trendsetter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Wah sobat, udah hari Jumat aja nih. Karena kalau hari Jumat tuh ya sob ya, vibesnya pasti beda banget karena kayaknya separuh beban itu perlahan-lahan memudar. Karena besok kan kita udah ngerasain libur ya, bagi kamu yang liburnya di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah terus selamat terima suara. Nah terus selamat terima suara di pagi hari ini ya, Linda menemani kamu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Tentunya dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang siap banget untuk bikin santai, bikin chill Jumat pagi sampai dengan siang hari kamu. Karena sekarang kamu lagi ada di Spill alias siaran paling chill. Nah kamu juga boleh banget ya sob ya, kalau mau gabung, mau join gitu kan, terkait info lalu lintas. Mungkin kamu sekarang lagi on the way kemanapun itu, nah boleh banget tuh kamu kabarin ke Linda soal bagaimana situasinya. Terus juga cuaca boleh banget kamu kabarin juga, karena belakangan ini kan beberapa daerah seperti Lamongan juga diguyur hujan ya sob ya, meskipun hujannya sebentar tapi ya cukup lah untuk ngademin hari-hari kita gitu. Nah terus sobat, untuk kamu yang mau join, mau gabung, boleh banget nih langsung aja WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits and Information, Brava Suara.
2: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Hotel Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Rama Suara, di akhir bulan kayak gini kamu ngerasain gak sih selain dompet kita yang seret, kita juga menemui sebuah keseretan yang lain, yaitu kita susah banget untuk cari BBM jenis Pertalite gitu ya. Soalnya Rinda sendiri pun ngalamin Sob, kalau mau isi bensin itu selalu Pertamax aja yang tersedia, bukan yang Pertalite gitu ya. Dan waktu Rinda tanya ke yang penjaga SPBU-nya, yang operatornya, kayak ini kenapa sih Mbak Mas kok tiap akhir bulan selalu kita itu susah banget kalau mau cari Pertalite gitu ya. Dan katanya kalau Pertalite itu memang ada pembatasan kuota ya Sob ya, yang itu udah terpakai semua di awal sampai dengan tengah bulan. Makanya kalau akhir bulan kamu ngelihat ada kelangkaan Pertalite ya, karena itu kuotanya udah habis Sob. Dan dari SPBU-nya itu nggak bisa order.

kuotanya kali ya, agar masyarakat yang menggunakan BBM jenis Pertalite terus juga BBM jenis solar itu mereka nggak kesusahan kalau mau cari BBM jenis itu di SPBU manapun begitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau jalannya secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Trans Suara. Di siang hari ini ya Sob ya, barengan sama Rinda, kita mau melihat bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Karena meskipun hari Jumat, hari yang chill ya Sob ya, tapi jangan salah, ini di pertigaan Pucuk Lamongan untuk lalu lintasnya udah mulai nggak chill ya Sob ya. Alias padat banget untuk kendaraan yang mau menuju ke arah Lamongan. Tuh terlihat kan ya, untuk truk-truk ini masih antri dan juga masih menunggu giliran biar bisa lewat menuju ke arah Lamongan. Karena sampai sekarang untuk perbaikan jembatan Kesambi itu masih berlangsung sampai November 2026 nanti. Jadi ya, untuk kamu kalau lewat di area Pucuk, area Babat, pasti harus sabar terlebih dahulu ya Sob ya. Ini wajib banget kamu terapin. Dan kalau misalkan kamu buru-buru, ya lebih baik kamu hindarin dulu aja area di Jembatan Kesambi dan juga di Jembatan Kepuh Gajah gitu ya Sob ya. Tapi untuk siang hari ini, kamu yang mau ke arah Babat, arah Bojonegoro, aman banget Sobat. Nggak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Jadi untuk kamu yang lewat ya, hati-hati aja, jangan kenceng-kenceng gitu ya. Meskipun untuk situasinya lancar dan juga aman terkendali di siang hari ini. Nah terus, selain itu Linda lanjut ke arah Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah tuh kelihatan ya, aspale anyar re. Dan kelihatan banget kalau masih hitam gitu ya Sob ya, masih khas banget kalau ini baru aja diperbaiki di area sekitaran Bundaran Tugu Wingkom Babat. Terlihat tuh yang mau ke arah Jombang, arah Bojonegoro, ini aspalnya warnanya udah berbeda gitu kan. Dan ini pun juga pastinya bisa banget untuk menunjang mobilitas kendaraan yang lewat di area Bundaran Tugu Wingko, karena udah mulus banget gitu ya Sob ya. Jadi ya pastinya bakal diuntungkan banget sih gitu. Karena memang di Bundaran Tugu Wingko Babat itu kan sebagai titik pertemuan ya Sob ya, antara 3 kabupaten yaitu Jombang, Bojonegoro dan juga Lamongan. Makanya kenapa untuk jalannya ya harus diperhatiin biar gak malu sama kabupaten sebelah gitu kali ya Sob ya. Tapi overall untuk siang hari ini sih aman banget situasinya, baik itu yang ke arah Jombang, arah Bojonegoro maupun balik ke arah Lamongan, dan gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali begitu ya. Jadi aman lah untuk kamu yang lewat di siang hari ini. Kamu punya lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa ya Sob ya untuk kabarin ke Linda soal gimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Boleh banget langsung aja merapat ke WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: tonight or 55 years down the road.
1: 103,9 FM, Music is and Information.
2: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Ada spot kali ini dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
3: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
4: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
2: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
3: betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
3: Betul.
2: Di Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
3: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
2: Oke, berarti investasi emas ya.
3: Betul.
2: Itu sepertinya menjanjikan banget nggak sih?
3: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
2: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
3: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini iya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
2: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
3: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
2: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
3: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
2: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
3: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
2: Jadi untungnya di kita ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
3: betul,
2: sama langsung,
3: betul,
2: sistemnya beda atau sama?
3: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
2: Okay. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
3: Oke.
2: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya?
3: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
2: Boleh, silakan Ibu Tias.
4: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
2: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
4: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
2: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin. Itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
4: Sebenarnya ada. Cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
2: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Okay. Dan juga sudah terpajang, Sutermesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
3: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
2: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
3: Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
2: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
3: Oke. Okay.
2: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesra ya, yang warna hijau ini.
3: Yang warna kuning.
2: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
3: Gen Z,
2: ya,
3: betul.
2: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
3: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
2: Jadi bisa dipilih, Dr. Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi print.
3: Betul sekali.
2: Karena konsepnya juga sama saja.
3: Betul.
2: Gitu ya. Dan mungkin kalau Dr. Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
3: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
2: Oke, atau di Instagramnya aja?
3: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
2: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Promesora saja.
3: Betul.
2: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
3: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
2: Ya, gitu. Untuk Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Kintan.
5: Promesora 103,9.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Hotel Ramesuara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sama Ramesuara, kamu belakangan ini kayak tahu enggak sih kalau ada kasus yang bikin heboh banget, dan itu menurut aku ya adalah sebuah kasus yang paling keji dan juga paling mengerikan. Ada seorang perempuan yang inisialnya itu YTR, dia ini baru aja disekap, bukan baru sih sob, karena disekapnya itu udah selama 3 tahun kurang lebih ya. Dan dia itu mengalami kekerasan yang sangat-sangat brutal, bahkan dari mulutnya dipotong, terus juga matanya mengalami buta permanen dan lain sebagainya. Pokoknya kalau aku ceritain tuh gak tega banget gitu ya sob ya. Dan aku tuh kepikirannya kok ada orang yang setega itu melakukan hal yang jahat, apalagi kepada perempuan gitu ya sob ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Tapi untungnya untuk sekarang si pelakunya alias namanya Taufik Hidayat itu udah ketangkep ya sob ya. Karena sebelumnya itu buron, dan bahkan dari Gubernur Jawa Barat sampai bikin sayembara siapa yang bisa nangkep, siapa yang bisa nemuin si Taufik ini itu bakal dikasih uang 200 juta rupiah gitu sob ya. Karena saking licinnya dia kali ya, karena kan dia juga kabarnya adalah seorang residivis, jadi mungkin tahu tuh, punya pengalaman tuh, karena dia pernah di atau pernah masuk sel penjara gitu ya sob ya. Dan juga untuk konten kasus ini nanti kita akan bahas bareng-bareng sobat terkait ancaman kekerasannya, terus juga terkait kenapa korban 3 tahun selama ini tuh gak bisa lapor gitu ya. Pokoknya macam-macam lah nanti yang bakal kita bahas. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja barengan sama Rinda, masih di Spill alias siaran paling chill.

0: Brava Suara.
1: Music event information. Brava Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Hotel Mesuara masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, masih ngomongin soal kasus penganiayaan, penyekapan juga yang ada di Jawa Barat ya Sopya, tepatnya di area Bandung. Nah, ini kan kemarin dari pelakunya sendiri yang namanya Taufik Hidayat udah ditangkap, dan waktu ditangkap itu dia udah ngaku Sob, kalau dia ini tuh ya emang mengakui perbuatannya, kalau dia yang melakukan, dia yang menyakiti gitu ya. Cuman dari tampangnya ketika dia ditangkap itu kayak bukan sebuah ada rasa penyesalan gitu loh ya, meskipun dia bilang nyesel sih katanya, cuman kan dari ekspresinya itu dia kayak ya biasa aja ditangkap sama polisi gitu Sob. Jadinya untuk polisi sendiri itu akhirnya memberikan dia di sel khusus ya Sob ya, karena ya untuk kasusnya itu kan lagi diselidiki juga, dan dikhawatirkan dia bisa menjadi samsak ketika dicampur dengan teman-teman yang lain yang ada di sel yang sama begitu Sob ya. Makanya sekarang ini lagi ditahan dan nantinya juga akan dilakukan sidang, tapi ini belum terlaksana ya Sob ya. Jadi kita masih menunggu bagaimana update nantinya terkait pelaku yang udah menyekap dan juga menganiaya YTF korbannya selama 3 tahun. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana Sobat, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti ya. Masih ngebahas soal kasus ini. Jadi untuk kamu yang mungkin punya info lebih lengkapnya, nah boleh banget tuh kamu kabarin aja, langsung komen lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Brahma Suara
1: Music FM Information Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Ramil Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling kecil. Nah, masih ngomongin soal kasus kekerasan yang ada di Bandung ya, Sob ya. Meskipun korbannya ini, pelakunya maksudnya udah ditangkap, tapi ini kan kasus masih menarik banget untuk kita ikutin gitu ya, Sob ya. Apalagi kalau Rinda kemarin itu ngelihat beberapa di platform X atau platform Twitter, justru ada loh orang-orang yang menyalahkan korban. Kayak, kenapa sih kamu udah tahu digebukin, udah tahu dianiaya, kok nggak bisa lepas, kok nggak bisa kabur gitu ya. Nah, ini udah bacain salah satu komentarnya, sobat. Ada yang bilang katanya, lagian ini kan zaman modern, masa cewek dipukulin nggak bisa teriak minta tolong atau kabur gitu. Wah, ini bukan soal zaman ya, Sob ya. Karena semodern apapun, fisik laki-laki sama fisik perempuan itu berbeda jauh dari segi tenaga. Karena meskipun kamu kabur, meskipun kamu lari gitu ya, nah, fisik laki-laki ini justru bisa ngimbangin kamu gitu loh. Makanya ini ada ketimpangan fisik iya, ketimpangan relasi iya, apalagi kalau misalkan si cowoknya ini udah memanipulasi si korban, Sob. Bah, itu pasti bakal susah banget untuk lepas dari pelaku meskipun dia udah disakitin berkali-kali gitu ya, Sob ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal hubungan antara laki-laki sama perempuan, itu kan kodratnya laki-laki yang membimbing, laki-laki yang memimpin gitu kan, laki-laki yang memberi rasa aman kepada perempuan, dan malah bukan sebaliknya, Sob. Dan ini kan hari Jumat, kamu tahu nggak kenapa kok hari Jumat itu kamu disuruh untuk dengerin khotbah? Ya, karena biar kamu itu bisa menjadi sosok pemimpin yang baik. Kamu tahu kan kalau pemimpin, kalau laki-laki itu kowam alias pemimpin ya, Sob ya. Jadinya ya kamu harus bisa untuk melindungi perempuan, untuk berbuat baik itu harus bisa, bukannya kamu malah menyakiti dan malah menganiaya gitu loh. Itu yang aku gak habis pikir gitu ya, Sob ya. Terus juga yang kedua, aku gak habis pikir sama orang-orang yang gak ada empatinya, alias kok bisa sih kamu nyalahin korban yang korban itu sekarang gak bisa apa-apa, bahkan dia matanya masih buta permanen, terus fisiknya masih lemah gitu kan, yang harusnya kita support, kita kasih dukungan juga, kok malah ada orang-orang yang ya malah menyalahkan gitu ya, Sob ya. Terlepas dari apapun yang dia lakuin sebelumnya, kita gak boleh membenarkan perilaku kekerasan antara laki-laki dan juga perempuan begitu ya, Sob ya. Nah, untuk update lainnya nanti kita akan ngebahas soal kenapa sih kok korban kekerasan itu susah lepas dari pelaku. Nah, itu nanti ada penjelasannya juga ya, Sob ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, bareng sama Rinda terus aja tentunya masih di Spill alias siaran paling chill.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara,
1: Prames News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Prames Suara.
3: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yups. Fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti, banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa loh. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: Prameswara 103,9 FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Meswara, masih barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill. Nah, siang hari ini sob, Linda bawa kabar gembira ya untuk kamu, khususnya untuk ibu-ibu. Karena Royco Tok Tok Wow sekarang hadir lagi di Kota Lamongan dan bawa kabar untuk siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu-ibu gitu ya. Dan

0: caranya gampang banget sob. Kamu tinggal pastiin aja di dapur rumah kamu udah ada Royco yang panjangnya satu renteng ya. Dan nanti kalau tim Royco ngetok pintu kamu dan datang ke rumah kamu, kamu tinggal tunjukin aja tuh Royco satu renteng yang udah kamu stokin gitu ya sob ya. Dan kamu bakal langsung dapat uang tunai dari tim Royco. Gampang banget kan ya. Makanya untuk kamu sekarang, ayo buruan borong dan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu nih, di minggu ini tim Royco bakal mampir ke rumah ibu-ibu gitu kan, untuk ngasih uang tunai yang berlimpah tentunya. Royco tok tok wow, gurih gurih mantap.
1: No cook for my.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai 12 miliar dolar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
10: Prameswara.
6: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Rotterdam Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Kita masih ngomongin soal kekerasan yang terjadi di area atau di daerah Jawa Barat ya Sop ya, tepatnya di Bandung, di mana korbannya bahkan sampai disekap selama 3 tahun. Dan ini banyak sekali pertanyaan yang muncul ya Sop ya, itu kenapa korbannya kok waktu di aniaya, dikasih kekerasan, kok dia gak kabur aja gitu loh. Padahal kan dia udah dewasa ya Sop ya, udah kayak bisa lah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Sob, kalau kita lihat dari perspektif korban, itu ada banyak banget hal-hal yang itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Dan setiap orang itu pasti punya, kalau namanya itu coping mechanism atau strategi alami dari otak untuk menghadapi tekanan ketika dia mengalami kekerasan. Ya mungkin ada beberapa orang yang dia itu punya mental fight ya Sob ya, alias ngelawan waktu ada kekerasan atau dia lagi ada di posisi tertekan. Tapi kan gak semua orang seberani itu Sob. Karena dari coping mechanism itu ada beberapa juga tuh macam-macamnya. Ada yang fight tadi ya, yang melawan itu. Terus juga ada yang freeze alias membeku. Dia tuh gak tahu, wah ini aku abis diapain gitu ya. Dan freeze ini biasanya sering banget terjadi ketika dialami sama orang-orang yang mereka itu dilecehkan atau lagi mengalami kekerasan seksual begitu ya. Dan juga ada orang-orang yang tipe-tipe learn helplessness, atau dia tuh udah gak mampu ngelakuin apapun karena dia udah mikir tuh, seberusaha apapun aku untuk kabur, untuk ngelawan, ya pasti gak akan membuahkan hasil. Karena mungkin dia dikejar, dicariin, dan lain sebagainya. Dan yang tipe seperti ini mungkin itu yang dialami sama korban, yaitu YTR, ketika disekap dan juga dianiaya selama 3 tahun itu ya Sob ya. Jadi untuk kamu jangan gampang ngejudge, jangan gampang langsung ngasih kesimpulan kenapa kok dia gak berontak, kenapa gak dia menghakimi gitu, kenapa kok dia gak bales gitu ya Sob ya. Karena setiap orang punya jenis mekanisme coping atau strategi masing-masing ketika dia lagi ada di dalam tekanan ketika mengalami kekerasan baik apapun itu Sob gitu. Makanya untuk kamu digedein lagi aja empatinya gitu Sob. Dan kita doain juga semoga korban bisa segera pulih gitu ya, apalagi dengan luka yang segitu banyaknya. Bukan cuma luka fisik aja, tapi tentunya juga luka secara psikis gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti dengan berbagai macam lagu-lagu hits dan juga update informasi tentunya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: I was pretty hungry.
1: Told you.
0: One second.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan tempo dulu, festival perjuangan yang mengajak bernostalgia di masa lampau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyelenggarakan Festival Lamongan Tempo Dulu Perjuangan 2026 di sepanjang kawasan Gajah Mada Kabupaten Lamongan. Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Lamongan ke-457 tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yurun Revendi pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung meriah selama 4 hari berturut-turut. Festival budaya ini sengaja digelar untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat serta mengajak ribuan pengunjung bernostalgia menelusuri jejak perjuangan, nilai gotong royong, dan atmosfer kehidupan sosial masyarakat Lamongan pada puluhan tahun silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan memaparkan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa area festival diramaikan oleh 88 stan jadul yang didirikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, sekolah, BUMD, serta 50 pelaku UMKM lokal.
2: Kaitannya dengan Lamongan Tempo Dulu, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, alhamdulillah sangat semarak. Dari pesertanya semakin tahun semakin naik, partisipasi tidak hanya dari OPD, dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari alumni-alumni juga bagus.
1: Seluruh peserta stan diwajibkan mengenakan busana tradisional masa lampau, sembari menjajakan aneka kuliner, jajanan jadul, dan minuman khas daerah guna memperkuat kecintaan warga terhadap sejarah sekaligus mempromosikan potensi unggulan Lamongan. Selain menyuguhkan hiburan musik roncong campur sari dan malam nostalgia era 90-an, festival lintas generasi ini juga memberikan manfaat sosial langsung bagi publik melalui pembukaan pasar sembako murah serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Pengangguran perempuan di Magetan naik. BPS sebut, lulusan SMK justru makin banyak terserap kerja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mencatat tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2025 di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menunjukkan tren positif karena semakin banyak terserap di dunia kerja. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka perempuan mencapai 4,21%, sedangkan pengangguran laki-laki berada di angka 2,5%. Meski demikian, Samsudin melihat perkembangan positif pada tenaga kelulusan SMK. Menurutnya jumlah penduduk pekerja dengan pendidikan terakhir SMK justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, lulusan SMK yang bekerja tercatat sekitar 21,31%. Angka tersebut meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2025 atau hampir seperempat dari total penduduk pekerja di Kabupaten Magetan. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan pendidikan vokasi mulai mampu menjawab kebutuhan industri. Selama ini dunia usaha sering mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kini kondisi tersebut mulai berubah karena sekolah vokasi semakin menyesuaikan kompetensi lulusannya.
4: 24,21,31, nah sekarang di 2025, 24,37 orang yang bekerja itu dengan tamatan SMK makin banyak di sini. Artinya apa? Mungkin ada keberhasilan di situ ya, terkait dengan keahlian SMA itu dengan dunia kerja dari matchingkan gitu loh. Dulu kan isunya seperti itu ya.
3: Meski lulusan SMK terus meningkat, Samsudin mengatakan kelompok pekerja terbesar di Magetan masih berasal dari masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Kelompok ini mendominasi karena sebagian besar pekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerja informal lainnya. Setelah lulusan SD, komposisi tenaga kerja terbesar berikutnya adalah dari lulusan SMK, disusul lulusan SMP dan SMA umum. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menyumbang kurang dari 10% dari total penduduk yang bekerja. Menurut Samsudin, rendahnya persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja juga dipengaruhi preferensi mereka dalam memilih pekerjaan. Banyak lulusan sarjana mengincar posisi administrasi atau manajerial sehingga lebih selektif dibandingkan lulusan SMA maupun SMK.
4: Yang masih dominan itu SD atau tidak tamat SD, yang petani-petani itu Pak ya, yang sudah sepuh-sepuh itu kan masih kerja terus walaupun laki-laki perempuan kerja. Kemudian yang kedua itu SMA kejuruan yang kerja, kemudian SMP dan SMA umum gitu. Yang lainnya universitas masih di bawah 10% gitu.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ratusan mahasiswa Ngawi, Kepung Pemkab dan DPRD, desak evaluasi program nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ngawi turun ke jalan pada Kamis 25 Juni 2026. Untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah. Aksi yang diikuti elemen Serikat BEM Ngawi, PCPMII Ngawi, GMNI, dan IMM tersebut diawali dengan long march dari perempatan Kartonyono menuju kantor pemerintah Kabupaten Ngawi dan gedung DPRD Ngawi. Dalam aksi bertajuk 6+5 tuntutan itu, mahasiswa membawa 11 poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Selain itu, mereka juga meminta percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Tak hanya isu nasional, masa aksi turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kabupaten Ngawi, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan seksual, keberadaan bekas tambang galian C yang belum tertangani, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan. Koordinator aksi Asep Syamsuri Riza menilai berbagai program pemerintah perlu dikaji ulang agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Asep, perhatian terhadap sektor pertanian juga harus menjadi prioritas. Ia menyoroti masih adanya kesulitan petani dalam memperoleh pupuk maupun bahan bakar untuk mendukung aktivitas pertanian. Mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola program makan bergizi gratis. Mereka berharap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta adanya nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
6: Dalam bentuk itu kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Jatik Bruno yang sebagai mahasiswa Ngawi. Mereka membawa aspirasi masyarakat Ngawi, misalnya ini mewakili masyarakat Ngawi, dan kami siap mengakomodir berapa semua aspirasi itu. Ini kita pilah-pilah, tapi ada dua yang menjadi agenda tuntutan agak di Mangkala. Pertama yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional kami mendukung dari apa yang ditunjukkan oleh mahasiswa itu tentang evaluasi MBG, evaluasi KDMP, dan lain sebagainya, kenaikan harga BBM. Kami sepakat itu mendukung bentuk komitmen kami menghadirkan fraksi-fraksi yang ada di sini. Nanti fraksi-fraksi ini akan meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa nanti ke fraksi DPR RI yang lebih berkompeten dalam dalam penyusunan kebijakan itu.
5: Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ngawi Wonokartiko menyatakan siap mengawal dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Yuwono menambahkan DPRD berencana menggelar rapat dengan pendapat guna membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, sehingga dapat dicari langkah penyelesaian yang lebih konkret. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Kusetia Hariyudo resmi gabung Persela, siap perkuat lini depan Laskar Joko Tingkir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
7: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan resmi mendatangkan penyerang berpengalaman Kushedia Hariyudo untuk memperkuat lini depan mereka di musim ini. Kehadiran pemain yang akrab disapa Yudo ini diharapkan menjadi amunisi tambahan yang krusial bagi skuad Laskar Joko Tingkir. Yudo mengungkapkan rasa bangganya dapat bergabung dengan Persela, sebuah klub yang ia sebut sebagai tim legenda dengan reputasi besar di kancah sepak bola nasional. Keputusan Yudo untuk bergabung tidak lepas dari kecocokannya dengan filosofi permainan tim yang dinilainya sangat kental dengan karakter khas Jawa Timur.
8: Persela ini tim legend, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga. Persela udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua. Ngeyel, ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di, apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah, jatuh, bangkit lagi, pokoknya selagi motivasi, apa ya, mau menang ya saya harus kejar itu.
7: Dengan pengalaman dan semangat juang yang tinggi, kehadiran Yudo diharapkan mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan daya gedor Persela Lamongan dalam kompetisi mendatang. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
10: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat Prawa Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah kali ini Rinda ngajak kamu ya sob ya untuk kembali memantau bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu yang mau berpergian, mau on the way kemanapun bisa tahu update situasi dan kondisi lalu lintasnya ya sob ya. Langsung aja dari pertigaan dekat Lamongan yang siang hari ini terpantau wow, lengang sekali ya sob ya. Karena memang biasanya seperti itu sih, kalau hari Jumat siang, wah itu pasti jalanannya lebih sepi ya sob ya, atau bahkan gak ada kendaraan yang lewat sama sekali kayak di area pertigaan deket Lamongannya ini. Cuman ada satu atau dua aja sih yang lewat gitu ya sob ya. Jadi aman banget lah untuk kamu yang mau ke arah Glagah, arah Gresik, arah Bojonegoro, dipastiin gak ada hambatan. Tapi untuk kamu jangan lupa sob, jangan ngebut-ngebut, jangan kenceng-kenceng gitu ya. Chill aja kalau sepedaan, kalau berkendara, karena ya pasti bakal sampai kok ya, jangan khawatir gitu loh. Dan juga selain dari pertigaan deket, Rinda ngajak kamu untuk memantau situasi yang ada di perempatan alun-alun Lamongan atau di sebelah utaranya ya sob ya, tepat di titik 0 kilometernya. Kalau di sini lumayan rame sob, karena emang kan alun-alun itu berhadapan dengan Masjid Agung ya, which is ini kan hari Jumat. Jadi untuk orang-orang atau cowok-cowok yang baru pulang sholat Jumat itu pasti lewatnya di perempatan alun-alun Lamongan ini. Cuman ya sob ya, ini Rinda sangat-sangat menyayangkan. Karena apa? Karena cowok-cowok kalau berangkat sholat Jumat itu mereka seringnya gak pakai helm gitu loh. Kayak alasannya kan aku udah pakai kopiah, ini juga pengganti helm. Hello, itu maksudnya helm syar'i kah atau gimana gitu ya? Karena helm itu penting banget ya sob ya, di apapun kondisinya, jauh dekat, itu wajib banget kalau pakai helmnya. Meskipun kamu cuman ke masjid aja atau kemanapun itu, wajib dipakai helmnya karena sebagai pelindung kepala kamu kalau aja ada kejadian seperti jatuh di jalan atau bahkan serempetan sama kendaraan yang lainnya. Helm itu sebagai pelindung kamu, makanya untuk kamu jangan nyepelein ya sob ya. Dan juga untuk lalu lintasnya di siang hari ini ramai lancar ke semua arah, baik itu arah Lamong Rejo maupun sebaliknya, dan juga arah masuk ke pendopo juga sama-sama lancarnya ya sob ya. Di siang hari ini aman banget, dipastiin gak ada hambatan apapun gitu ya. Nah untuk spot lainnya nanti Rinda bakal balik lagi untuk nge-review sob. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Promes News, satu informasi.

0: Berdasarkan peringatan dini maritim, wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter, didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Hotel Mesuara masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, sahabat Rama Suara, tadi nih ya baru aja terjadi kecelakaan tepat di Jalan Panglima Sudirman atau di depannya Samsat Lamongan ya, Sob ya. Bukan depannya tapi sampingnya, samping yang bagian jalan nasional gitu. Nah, untuk kecelakaannya itu melibatkan penjual es batu sama sopir truk, Sob. Yang awalnya sopir truk waktu selesai nabrak penjual es batu itu, dia lari, dia kabur. Tapi karena ada orang yang melihat, ada saksi yang tahu gitu ya, dari satlantas Polres Lamongan akhirnya mengejar, dan sekarang ini sopirnya udah ditahan di Polres Lamongan untuk ngejalanin pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Dan juga untuk korbannya katanya sih luka-luka serius gitu, Sob. Karena kan pentalnya cukup jauh ya, cukup jauh ke pentalnya, jadi ya memang perlu mendapatkan penanganan di rumah sakit terdekat begitu. Tapi untuk kronologinya ini masih belum diketahui, Sob, karena ini pun kita juga masih menunggu press release dari pihak kepolisian, karena kan sekarang untuk sopir truknya juga masih tanya-tanyai ya, Sob ya, masih ditahan juga di Polres Lamongan. Jadi ya nanti kita tunggu dulu aja bagaimana update dari kecelakaan yang ada di Jalan Panglima Sudirman di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda juga. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: sih. 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Hai Sobat Rame Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rame Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
7: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan. Dan juga ada...
8: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
6: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
7: betul
6: ya.
7: Betul sekali.
6: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open good ya.
7: Betul.
6: Di Lamongan, Sobat Rame Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rame Suara. Sekarang dari Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
7: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
6: Oke, berarti investasi emas ya.
7: Betul.
6: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
7: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
6: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
7: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
6: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri gimana?
7: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor sorry Bu.
6: Berapa?
7: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
6: Maksimalnya 5 tahun?
7: Maksimalnya 5 tahun gitu, paling minimal 6 bulan.
6: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
7: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih kak. Gitu.
6: Jadi untungnya di kita ya.
7: Betul sekali.
6: Oke, jadi Sobat Robesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
7: betul,
6: sama langsung,
7: betul,
6: sistemnya beda atau sama?
7: Sistemnya sama aja sih kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa kak gitu.
6: Okay. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
7: Oke.
6: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
7: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
6: Boleh, silakan Bu.
8: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
6: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikit aja atau gimana?
8: Tetap boleh. Seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
6: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
8: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
6: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
7: Jadi kita ada 4 macam brand nih kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
6: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
7: seberapa? Oke, gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
6: Okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
7: Oke. Okay.
6: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besarnya ya, yang warna hijau ini.
7: Yang warna kuning.
6: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
7: Gen Z,
6: ya,
7: betul betul.
6: Mungkin yang gajinya di UML atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
7: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
6: Jadi bisa dipilih buat profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
7: Betul sekali.
6: Karena konsepnya juga sama saja.
7: Betul. Gitu
6: ya. Dan mungkin kalau saudara profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
7: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
6: Oke, okay. Atau di Instagramnya ada?
7: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
6: Oke, okay, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
7: Betul.
6: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
7: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
6: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
9: Brava Suara.
10: Music hits and information. Brava Suara.
11: Boleh.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat Rambang Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill ya sob ya. Nah, untuk kamu yang kendaraannya pakai mesin diesel, wah ini emang harus sabar banget ya sob ya, karena Rinda baru aja dikabarin sama temennya Rinda yang baru aja lewat di Jalan Nasional mau menuju ke arah Gresik. Katanya di pom bensin Talun itu ada antrian solar yang panjang banget, bahkan ekornya itu sampai setelah Telon Sukodadi Lamongan, which is itu panjang banget ya sob ya. Dan juga mereka-mereka ini antri solar untuk kendaraannya. Aduh, ini fenomena yang selalu kita lihat di akhir bulan gitu ya sob ya, dimana kayak Pertalite terus juga solar tiba-tiba jadi semakin langka gitu loh. Karena kalau Rinda pernah ngobrol sama orang SPBU ya sob ya, katanya untuk sekarang ini tuh memang lagi ada pembatasan. Jadi ya kalau di SPBU itu solarnya udah habis dan juga Pertalite-nya habis, ya berarti SPBU-nya udah kehabisan kuota untuk bulan ini begitu sob ya. Jadi ya untuk kamu yang menggunakan BBM jenis solar, sabar ya sob ya kalau antri, dan juga hati-hati di pinggir-pinggir aja. Apalagi untuk kamu yang antrinya di area SPBU Jalan Nasional, wah itu kan juga truknya gede-gede ya sob ya. Jadi untuk kamu minggir aja biar gak kena sama kendaraan yang lainnya yang juga lagi lewat begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Trans Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, angkat tangan nih siapa yang udah berkunjung ke Lamongan Tempo dulu ya, yang udah dibuka dari tanggal 24 Juni yang lalu. Dan yap, waktu udah lihat-lihat tuh sob ya, di area Lamongan Tempo dulu itu kan juga diramein sama instansi yang ada di Lamongan. Dan totalnya kalau gak salah itu ada sekitar 130 sekian instansi yang juga ikut meramaikan buka stand di sana, dan juga ada berbagai macam kayak apa ya, hal-hal yang mereka tampilin gitu loh. Dan juga ada door prize yang menarik loh sob. Bahkan kemarin itu juga ada yang katanya dapat sebuah kartu Trans Jatim gitu. Jadi kayak kamu kalau naik Trans Jatim pakai kartu itu bisa gratis sob, dan itu bisa kamu dapetin di booth-nya Dinas Perhubungan Lamongan. Terus selain itu juga ada booth-nya Disko Perlindak yang nyediain sembako murah ya sob ya, selama rangkaian event Lamongan Tempo dulu. Dan untuk harga-harga sembakonya, ini ada harga beras yang dibanderol Rp11.600 per kilonya. Terus untuk minyak itu Rp15.500 per liternya. Dan juga telur Rp23.000 per kilonya. Ini lumayan banget ya sob ya, untuk selisih harga yang ada di pasaran. Jadi untuk kamu yang pengen dapat sembako murah juga bisa gercepin di Lamongan Tempo dulu. Selain itu juga banyak banget, ada kayak cek kesehatan gratis di booth-nya Dinkes, dan macam-macam lainnya yang bisa kamu kunjungi hanya ada di Lamongan Tempo dulu. Dan terakhir besok ya sob ya, tanggal 27 Juni 2026. Terus ini bukanya dari jam 4 sore sampai dengan malam banget pokoknya. Jadi untuk kamu yang belum kesana, jangan sampai kelewatan keseruannya ya sob ya, karena ini masih dalam rangka HJL yang ke 457.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yups, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti, banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa loh. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

merupakan pengasuh Pondok Al-Makruf juga. Terus masa hidupnya juga beliau banyak sekali berjasa di Kabupaten Lamongan ini. Dan semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Dan juga untuk informasi lainnya sobat, masih barengan sama Rinda ya. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini,

0: jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
9: Baby
1: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
11: Prameswara.
12: News, hits, and information. Prameswara.
0: Eh, Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Hotel Ramai Suara, enggak kerasa ya 4 jam lamanya Linda menemani kamu di pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Dan semoga aja untuk informasi yang udah Linda share ke kamu bisa bermanfaat dan juga bisa nambah insight kamu ya sob ya. Dan anyway, ini hari Jumat, jadi Linda ucapin happy weekend untuk besok ya sob ya. Karena kalau hari Jumat itu pasti rasanya kayak agak fresh, agak lebih plong gitu kan ya, untuk kamu menikmati hari-hari berikutnya. Nah, Linda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan tempo dulu, festival perjuangan yang mengajak bernostalgia di masa lampau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyelenggarakan Festival Lamongan Tempo Dulu Perjuangan 2026 di sepanjang kawasan Gajah Mada Kabupaten Lamongan. Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Lamongan ke-457 tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yurun Revendi pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung meriah selama 4 hari berturut-turut. Festival budaya ini sengaja digelar untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat serta mengajak ribuan pengunjung bernostalgia, menelusuri jejak perjuangan, nilai gotong royong, dan atmosfer kehidupan sosial masyarakat Lamongan pada puluhan tahun silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan memaparkan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa area festival diramaikan oleh 88 stan jadul yang didirikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, sekolah, BUMD, serta 50 pelaku UMKM lokal.
2: Kaitannya dengan Lamongan Tempo Dulu, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, alhamdulillah sangat semarak. Dari pesertanya semakin tahun semakin naik. Partisipasi tidak hanya dari OPD, dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari alumni-alumni juga bagus.
1: Seluruh peserta stan diwajibkan mengenakan busana tradisional masa lampau, sembari menjajakan aneka kuliner, jajanan jadul, dan minuman khas daerah guna memperkuat kecintaan warga terhadap sejarah sekaligus mempromosikan potensi unggulan Lamongan. Selain menyuguhkan hiburan musik roncong campur sari dan malam nostalgia era 90-an, festival lintas generasi ini juga memberikan manfaat sosial langsung bagi publik melalui pembukaan pasar sembako murah, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Pengangguran perempuan di Magetan naik. BPS sebut, lulusan SMK justru makin banyak terserap kerja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mencatat tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2025 di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menunjukkan tren positif karena semakin banyak terserap di dunia kerja. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka perempuan mencapai 4,21%, sedangkan pengangguran laki-laki berada di angka 2,5%. Meski demikian, Samsudin melihat perkembangan positif pada tenaga kelulusan SMK. Menurutnya jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan terakhir SMK justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, lulusan SMK yang bekerja tercatat sekitar 21,31%. Angka tersebut meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2025 atau hampir seperempat dari total penduduk bekerja di Kabupaten Magetan. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan pendidikan vokasi mulai mampu menjawab kebutuhan industri. Selama ini dunia usaha sering mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kini kondisi tersebut mulai berubah karena sekolah vokasi semakin menyesuaikan kompetensi lulusannya.
4: 24,21,31, nah sekarang di 2025, 24,37 orang yang bekerja itu dengan tamatan SMA makin banyak di sini. Artinya apa? Mungkin ada keberhasilan di situ ya, terkait dengan keahlian SMA itu dengan dunia kerja sudah di matchingkan gitu loh. Dulu kan isunya seperti itu ya.
3: Meski lulusan SMK terus meningkat, Samsudin mengatakan kelompok pekerja terbesar di Magetan masih berasal dari masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Kelompok ini mendominasi karena sebagian besar bekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerja informal lainnya. Setelah lulusan SD, komposisi tenaga kerja terbesar berikutnya adalah dari lulusan SMK. disusul lulusan SMP dan SMA umum. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menyumbang kurang dari 10% dari total penduduk yang bekerja. Menurut Samsudin, rendahnya persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja juga dipengaruhi preferensi mereka dalam memilih pekerjaan. Banyak lulusan sarjana mengincar posisi administrasi atau manajerial sehingga lebih selektif dibandingkan lulusan SMA maupun SMK.
4: Yang masih dominan itu SD atau tidak tamat SD, yang petani-petani itu Pak ya, yang sudah sepuh-sepuh itu kan masih kerja terus ya, walaupun laki-laki perempuan kerja. Kemudian yang kedua itu SMA kejuruan yang kerja, kemudian SMP dan SMA umum gitu. Yang lainnya universitas masih di bawah 10% gitu.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ratusan mahasiswa Ngawi, Kepung Pemkab dan DPRD, desa evaluasi program nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ngawi turun ke jalan pada Kamis 25 Juni 2026. Untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah. Aksi yang diikuti elemen Serikat BEM Ngawi, PCPMII Ngawi, GMNI, dan IMM tersebut diawali dengan long march dari perempatan Kartonyono menuju kantor pemerintah Kabupaten Ngawi dan gedung DPRD Ngawi. Dalam aksi bertajuk 6 plus 5 tuntutan itu, mahasiswa membawa 11 poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Selain itu, mereka juga meminta percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Tak hanya isu nasional, masa aksi turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kabupaten Ngawi, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan seksual, keberadaan bekas tambang galian C yang belum tertangani, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan. Koordinator aksi Asep Syamsuri Riza menilai berbagai program pemerintah perlu dikaji ulang agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Asep, perhatian terhadap sektor pertanian juga harus menjadi prioritas. Ia menyoroti masih adanya kesulitan petani dalam memperoleh pupuk maupun bahan bakar untuk mendukung aktivitas pertanian. Mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola program makan bergizi gratis. Mereka berharap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta adanya nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
6: Dalam bentuk itu kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Jatuh Dungu yang dari mahasiswa Ngawi. Mereka membawa aspirasi masyarakat Ngawi, misalnya ini mewakili masyarakat Ngawi, dan kami siap mengakomodir semua aspirasi itu. Ini kita pilah-pilah, tadi ada dua yang menjadi agenda tuntutan agak di Malaysia. Pertama yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional kami mendukung dari apa yang ditunjukkan oleh mahasiswa itu tentang evaluasi MBG, evaluasi KDMP, dan lain sebagainya, kenaikan harga BBM. Kami sepakat itu mendukung bentuk komitmen kami menghadirkan fraksi-fraksi yang ada di sini. Nanti fraksi-fraksi ini akan meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa nanti ke fraksi DPR RI yang lebih berkompeten dalam penyusunan kebijakan nasional.
5: Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ngawi Wono Kartiko menyatakan siap mengawal dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Yuwono menambahkan DPRD berencana menggelar rapat dengan pendapat guna membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, sehingga dapat dicari langkah penyelesaian yang lebih konkret. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Kusetia Hariyudo resmi gabung Persela. Siap perkuat lini depan Laskar Joko Tingkir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
7: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan resmi mendatangkan penyerang berpengalaman, Kushedia Hariyudo, untuk memperkuat lini depan mereka di musim ini. Kehadiran pemain yang akrab disapa Yudo ini diharapkan menjadi amunisi tambahan yang krusial bagi skuad Laskar Joko Tingkir. Yudo mengungkapkan rasa bangganya dapat bergabung dengan Persela, sebuah klub yang ia sebut sebagai tim legenda dengan reputasi besar di kancah sepak bola nasional. Keputusan Yudo untuk bergabung tidak lepas dari kecocokannya dengan filosofi permainan tim yang dinilainya sangat kental dengan karakter khas Jawa Timur.
8: Persela ini tim legend, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga. Persela udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua, ngeyel, ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di, apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah, jatuh, bangkit lagi, pokoknya selagi motivasi, apa ya, mau menang ya saya harus kejar itu.
7: Dengan pengalaman dan semangat juang yang tinggi, kehadiran Yudo diharapkan mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan daya gedor Persela Lamongan dalam kompetisi mendatang. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
10: Prameswara.
11: Music and Information Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawel Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawel Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawel Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawel Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Okay. Paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawel Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Okay. Dan juga sudah terpajang, terpesona. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: Gitu. Ya, jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra besar pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besar ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Untuk Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: FM Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rame Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah.

0: Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
6: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Boy.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. 5 komplotan residivis ganjal ATM lintas provinsi diringkus Satreskrim Polres Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Tim unit reaksi cepat Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menggagalkan sekaligus membongkar aksi kriminal lintas provinsi yang dilakukan oleh 5 anggota komplotan spesialis ganjal mesin ATM. Penangkapan tersebut bermula dari laporan seorang nasabah bernama Ibrahim yang menjadi target kejahatan para pelaku saat sedang bertransaksi di gerai ATM halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 13.15 WIB. Aksi pembobolan ini gagal total setelah korban yang merasa curiga dengan gelagat pelaku berinisial H dan KF sengaja memasukkan nomor PIN palsu ketika kartunya tersangkut di dalam mesin akibat diganjal menggunakan tusuk gigi serta alat pembersih telinga modifikasi, lalu segera menghubungi pihak bank dan aparat kepolisian setempat. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman memaparkan dalam konferensi pers di Mapolres Lamongan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa kelima tersangka yang berhasil diamankan tanpa perlawanan tersebut dipimpin oleh otak kejahatan berinisial H yang berusia 31 tahun asal Tangerang, Banten, yang bersekongkol mengajak empat rekannya asal Kabupaten Tanggamus, Lampung, yakni KF, J, MM, dan S. Sebelum melancarkan aksinya di Jawa Timur, komplotan yang tiga diantaranya merupakan residivis kasus pencurian di Jakarta ini telah menyewa satu unit mobil Suzuki FPV dari Lampung dan sengaja memasang plat nomor palsu untuk mengelabui petugas. Atas rekam jejak kriminalnya, termasuk keterlibatan tersangka H dalam pembobolan ATM senilai puluhan juta pada awal tahun, kini kelima pelaku beserta barang bukti gergaji besi, cutter hingga 9 kartu ATM sitaan resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 17 junto pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus. Reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Menjaga api yang hampir padam, alumni bertahan selamatkan sekolah kejuruan pertama di Kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, lorong-lorong SMK BPN 1 Magetan tampak lengang pada pagi hari dari 23 ruang kelas yang berdiri di bangunan 3 lantai, hanya sebagian yang digunakan untuk kegiatan belajar. Padahal, sekolah yang dulu bernama Semea BPN Magetan ini merupakan sekolah kejuruan pertama di Kabupaten Magetan yang berdiri sejak tahun 1972 dan pernah menjadi salah satu sekolah favorit dengan lebih dari 2.000 siswa. Kini pada seleksi penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027, sekolah ini baru menerima 15 pendaftar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala SMK BPN 1 Magetan Niken Retnowulan yang juga merupakan alumni sekolah tersebut. Perjuangan mempertahankan sekolah tidak berhenti pada mencari siswa baru. Tahun ajaran 2025-2026, sekolah sempat menerima 25 siswa. Namun dalam perjalanannya, 10 siswa memilih keluar karena menikah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga, sehingga jumlah siswa tinggal 15 orang.
3: Kemarin itu yang mendaftar 25, terus kebetulan ada yang terus menikah, begitu. Terus ada yang karena tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah, akhirnya keluar. Kan di sini rata-rata dari kaum duafa.
4: Dari 25 yang bertahan?
3: Yang bertahan tinggal 15. Yang kebanyakan kan memang kita sasarannya kan kaum duafa. Lah, kaum duafa itu rata-rata bekerja. Gitu. Yang di sini yang bekerja juga hampir semuanya. Cuma kan mereka bisa, maksudnya kalau pagi terlambat itu kan masih bisa kita toleransi.
2: Melihat kondisi itu, sekolah membuka kesempatan bagi 5 siswa mutasi dari sekolah lain yang terkendala biaya pendidikan. Kini jumlah siswa kelas 11 kembali menjadi 20 orang. Sebagai kepala sekolah, Nikan memilih membangun sekolah dengan pendekatan kemanusiaan. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga berusaha memastikan setiap siswa tetap memiliki kesempatan belajar. Bersama para guru, ia menggalang kepedulian untuk membantu kebutuhan siswa, mulai dari seragam hingga perlengkapan sekolah. Bahkan tak jarang ia mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu anak didiknya.
3: 90% sertifikasi. Nah itu saya itu menggerakkan Bapak Ibu guru, istilahnya mendonasikan uangnya untuk anak-anak yang tidak mampu.
4: Ya. Jadi supportnya
3: memang guru. Memang harus seperti itu. Kan namanya orang kan harus ada take and give. Seperti kalau kita makan kan harus ada yang dikeluarkan. Kalau makan kok tidak ada yang keluar, sakit loh menurut itu. Nah itu yang saya dengarkan ke para guru-guru seperti itu. Ya alhamdulillah berjalan. Cuma kalau yang kan masih ada dua guru yang belum sertifikasi, nah itu saya tidak tarik.
2: Di tengah persaingan sekolah yang semakin ketat, Niken tetap optimis sekolah yang telah berusia lebih dari 5 dekade itu akan terus bertahan. Baginya, keberhasilan sekolah bukan diukur dari banyaknya jumlah murid, melainkan dari banyaknya anak yang tetap mendapatkan kesempatan meraih masa depan. Di tengah gedung yang berusia tua yang menyimpan sejarah panjang pendidikan kejuruan di Magetan, semangat seorang alumni terus menjaga agar api sekolah pertama itu tidak pernah benar-benar padam.
3: Terus yang kelas 12 lulus ini loh, ini hampir 100% semuanya kerja dan yang kuliah ya kuliah gitu. Malah yang ada yang apa itu punya prestasi di Persemak itu, nah itu langsung di UNESA gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Analisis kemarau panjang, DPRKP Ngawi pastikan ratusan sistem air bersih siap beroperasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi melakukan pemantauan dan pengecekan sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pengecekan adalah sistem penyediaan air minum atau SPAM di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi sarana dan ketersediaan debit air tetap optimal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya preventif agar masyarakat tidak mengalami krisis air bersih saat kemarau.
6: Tahun ini banyak munap yang kita lakukan kaitannya sama antisipasi cuaca nanti menuju kekeringan ekstrim dengan adanya prediksi di BMKG terkait sama badai yang mau datang itu. Kita dari Dinas Perkim memunap beberapa lokasi terkait sama kekeringan. Ini salah satunya di Desa Sidorejo. Ini kemarin kita coba cek hasilnya memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya.
5: Saat ini lanjut Pipit, produksi air dari SPAM dan PAMSIMAS di berbagai wilayah masih dalam kondisi aman. Namun pemerintah tetap menyiapkan langkah darurat berupa distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD untuk daerah yang belum terjangkau layanan atau mengalami kekurangan pasokan. Berdasarkan data DPRKP, terdapat 217 sistem penyediaan air bersih yang tersebar di 138 desa di Kabupaten Ngawi. Setiap instalasi rata-rata mampu menghasilkan debit air sekitar 3 liter per detik dan melayani hingga 300 penerima manfaat, sehingga menjadi salah satu penopang utama kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah perdesaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Gagal penuhi audit lisensi finansial, Persela Lamongan harus mengawali musim baru dengan poin minus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan dipastikan akan mengawali kompetisi musim baru dengan sanksi pengurangan 1 poin akibat gagal memenuhi aspek finansial dalam audit lisensi klub PSSI. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa kegagalan tersebut murni disebabkan oleh masa transisi internal yang membuat mereka tidak memegang data laporan keuangan tahun 2025. Padahal, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini tercatat telah berusaha maksimal dan berhasil meloloskan 4 dari 5 indikator penilaian utama lainnya, yakni aspek olahraga, infrastruktur, hukum, serta personalia dan administrasi. Menanggapi situasi awal musim yang kurang menguntungkan ini, manajemen Persela memilih untuk menerima keputusan tersebut dan menjadikannya sebagai momentum evaluasi besar-besaran demi mewujudkan tata kelola klub yang lebih tangguh dan profesional. Nasib serupa terkait gagalnya standarisasi lisensi ini rupanya juga menimpa 7 klub kontestan lainnya dengan jumlah hukuman yang bervariasi. Klub yang turut mendapatkan pemotongan poin tersebut meliputi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, dan PSIS Semarang. Serta tim yang senasib dengan Persela mendapat pemotongan 1 poin, yaitu Kendal Tornado FC, Persiraja Banda Aceh, Persiku Kudus, dan Sumsel United. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
9: Prameswara.
10: Music hits and information. Prameswara.

0: You just made me ooh. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
1: Stop making that surprise face. It's so annoying.
2: Yeah, you can't possibly be that surprised all the time. What's with that bitch?
1: Don't call me that.
2: Y'all? Oh, stop acting like you're all nice. You are so fake.
3: Oh, there she goes, playing the victim again.
1: What are you doing?
2: Getting receipts. I'm gonna edit this later.
4: I would very much like to be excluded from this narrative.
1: Shut up!
5: 103,9 FM Drama Suara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Prame Suara 103,9 FM.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
14: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
13: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
14: Makasih ya, Pak.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Untuk spot kali ini, dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara. Sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi genjot.

0: gencernya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman, investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke. Berarti investasi emas ya. Betul. Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor, Rp10.000.
0: Berapa?
1: Ini kan ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rambesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh. Seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa. Nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian. Kita ada showcase-nya. Bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, Sobat Mesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: seberapa? Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, berarti ini saudara soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Berarti ini kalau kamu lihat saudara mesrain ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke,
1: okay.
0: Atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih gitu ya, Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Kintan.
3: FM Rama Suara.
4: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
5: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
6: 3, yang satu abang.
5: Dikit amat.
6: Ya udah kita campur deh biar banyak.
4: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
7: Dipanggil
4: sama yang kuasa.

0: Bos Ronda.
1: Kata kumbut.
0: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
2: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yups, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti, banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa loh. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 103,9 FM. Prameswara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
11: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Prameswara ya. Ketemu lagi barengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini. Dan ya sobat ya, ini hari Jumat spesial ya. Ini ada pro kontranya sih kalau kita ngomongin persoalan hari Jumat ya. Ada yang waduh aku ringan banget nih, udah selesai, udah di rumah sejak siang tadi. Atau bahkan pagi jam 10 udah di rumah ya. Atau sama aja, hari Jumat juga gak ngaruh, tetap pulang sore, tetap pulang malam, apalagi lembur ya sob ya gitu. Tapi untuk memulai pertemuan kita di sore hari ini ya, aku mau tanya, apakah kamu sudah merasa ringan dengan hari Jumat ini ya? Atau justru masih berat karena tumpukan pekerjaan seminggu? Nah, seperti biasa, kalau misal ngomongin soalan Jumat ya, Hari ini aku bakal ngajak kamu nih sob, buat berhenti sejenak ya. Tarik nafas, coba kamu yang dengerin aku ya, atau kamu yang join di Express Radio, radio visualnya, kamu bisa tarik nafas, tahan, buang. Dan mari kita bicara tentang apa sebenarnya yang dirasakan oleh pikiran kita ya. Seputaran hari Jumat spesial menuju weekend ya sob ya. Ini kita akan ngebahas seputaran mental health dan overthinking di akhir minggu kerja. Ingat ya, lelah setelah bekerja ataupun sekolah itu wajar banget. Bukan berarti kamu lemah. Pasti ada mungkin 1-2 yang ngerasa overwhelmed ya, ngerasa lagi penuh banget ya. Kamu boleh banget komen-komen aja. Nah, jadi simple banget pertanyaannya, Jumat kamu gimana tuh? Kamu bisa banget ya komen-komen aja, absen dulu. Aku tunggu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Tenang aja, kalau misal kamu mau namanya disensorin juga aku bakal bacain dengan nama sensor ya. Kita bakal buka ruang aman di sini. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana ya, biar nanti lebih detailnya lagi. Tapi sebelum itu, ini aku udah punya lagu spesial buat kamu ya, dari Jenny. Selamat mendengarkan.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini ya. Dan kita cek dulu, rasanya gak afdol kalau misal sore-sore di jam pulang kerja kamu ya, atau di perjalanan kamu, kita gak cek lalu lintasnya. Dan ini nih, aku mau ngambil salah satu titik, ada di Simpang 4 DPRD ya, Simpang 4 Pegadaian. Buat kamu yang mau melintas ya, boleh. Tapi buat kamu yang mau join untuk cek CCTV-nya barengan aku ya, kamu bisa join di SP Studio sekarang juga untuk visualnya gitu. Dan kelihatannya ya sobat ya, sore hari ini kelihatannya cukup ramai ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Dan buat kamu yang mau melintas di sekitaran sini boleh, tapi seperti biasa karena ini termasuk jalanan yang cukup padat ya sobat ya, jadi kamu gak perlu buru-buru ya, pelan-pelan aja, kamu mau lurus aja ya gitu. Buat kamu yang mau melintas, jangan lupa tetap berhati-hati. Dan ini aku mau ngecek lagi ya sobat ya, di palang pintu kereta timur. Ini di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Kelihatannya cukup ramai ya, tapi masih lancar. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar ya sob ya. Seperti biasa, kalau mau melintas di rel kereta api ya, kamu perlu berhati-hati karena medannya licin dan agak miring ya sobat ya. Buat kamu yang mau melintas, tetap seperti biasa ya, gak usah buru-buru ya, karena keselamatan kamu yang utama gitu. Nah itu sementara untuk update lalu lintas di sore hari ini. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai, bawa jas hujan ya sob ya, biar kalau misal na'udzubillah, kalau misal cuacanya tiba-tiba jelek ya, atau hujan ya, kamu sudah siap sedia. Kalau kamu pengendara roda mobil, pengendara roda 4 ya, atau mobil ya sob, kamu jangan lupa sifernya dipakai ya, biar kamu selamat. Sementara itu update-nya sore hari ini ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah.

0: Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 FM Rama Suara.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Eh, seuntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport
1: 103,9 Rama Suara FM.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
9: Brawa Suara.
13: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore dan udah malam ya sobat ya. Masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Tadi kita ngomongin seputaran hari Jumat menuju weekend ya. Itu kadang ada versi yang pro dan kontra. Misal kamu ada yang masih semangat, excited banget, atau udah mulai burnout, mulai overthinking ya sob ya. Dan tadi aku udah buka polling ya di Instagram dari Prameswara nih tentang hari Jumat tuh ya, Jumat sore. Kamu masih overthinking kerjaan atau udah waktunya relax pengen rebahan gitu? Kamu bisa banget buat join pollingnya ya, nanti aku bacain hasilnya nih sob. Dan terkait ini nih, masih di Jumat refleksi ya. Banyak dari kita tuh kadang ngerasa bersalah kalau misal istirahat. Coba kamu ada yang ngerasain hal yang sama gak? Aku dulu juga pernah, kayak ketika aku udah mulai rebahan bentar ya, misal seharian aku udah produktif terus mau rebahan bentar 30 menit deh. 30 menit itu rasanya kayak lama banget dan aku ngerasa bersalah sama diri aku sendiri. Kamu enggak ngapa-ngapain nih. Padahal ya aku tadi seharian udah produktif loh gitu. Ini nih, kalau kamu ngerasain hal yang kayak gini ya, kamu istirahat bentar aja tapi udah ngerasa bersalah sama diri kamu ya, itu namanya toxic productivity. Jadi kalau kamu ya mau weekend gini, mau istirahat, kemarin kamu udah tempuh sejak Senin ya sob, dan ini udah mau masuk weekend aja, kalau kamu mau istirahat, istirahat aja gitu, gak ada salahnya. Jangan sampai produktivitas kamu jadi toxic ya, kamu jadi gak punya waktu istirahat gitu. Padahal unplug sejenak itu penting banget. Coba kamu bisa digital detox ya, yang Senin sampai Jumatnya udah di depan komputer ya. Jauhin dulu. Kamu ganti buku. Buku fisik gitu ya, jangan buku digital. Sama aja. Buku fisik ya, habis itu kamu jauh-jauhin deh media sosial. Biasanya hari Sabtu dan Minggu kamu berhenti dulu media sosialnya ya. Bukan uninstall, kalau kamu gak mau uninstall boleh, tapi kurang-kurangi dulu gitu. Kamu juga bisa coba micro rest ya sob ya, seperti jalan santai sore ya, atau sekedar duduk tenang. Nah urusannya kayak gini tuh, kamu setuju gak kalau misal ada manifesting terkait peluk pohon? Itu bisa bikin kita jadi lebih relax. Kamu ada gak yang pernah lakuin itu? Kamu boleh banget komen-komen aja. Kalau pernah ya, absen dulu aku cek ya. Karena kalau versi aku, ya aku pernah itu tenang, lumayan lah gitu. Apalagi ya kalau misal kita manifestingnya dibantu ada matahari, ada tanah ya. Dan matahari itu dari segi cahayanya nih sob, perannya. Kamu pernah kayak gitu juga enggak? Kamu boleh banget komen-komen ya sob ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa, kamu gak apa-apa kok kalau misal malam hari ini mau istirahat aja, kamu mau nonton film ya, atau cuma mau tiduran aja, boleh. Dan spesial buat kamu ya, malam hari ini menuju weekend ya, buat kamu lagu dari 50 Cent, Baby Buy Me. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
7: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Prames Suara.
9: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes, gitu. Betul ya. Sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara. Sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu seperti menjanjikan banget nggak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya?

0: Oke, nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
1: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Okay. Dan juga sudah terpajang, Sutermesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
0: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
0: Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini Sutermesra pinjam ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat Sutermesra ini ya, yang warna hijau ini.
0: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
0: Gen Z,
1: ya,
0: betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya.
0: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
1: Jadi bisa dipilih, Profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
0: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau Profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
0: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke,
0: okay.
1: Atau di Instagramnya aja?
0: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, okay, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
0: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
0: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Untuk Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Kintan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ramai Suara 103,9 FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
12: Brahma Suara.
13: Music and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Ngomongin persoalan hari Jumat yang kiranya kamu overthinking soal kerjaan atau udah mau istirahat atau justru burnout ya sobat ya, biasanya mendekati hari-hari weekend itu emang udah mulai stres ya. Dan sebenarnya ya kalau misal kamu stres dan udah cukup mengganggu aktivitas kamu ya sob ya, itu namanya kamu kelelahan dan kamu harusnya udah mulai cek lagi ya suplemen kamu apakah sudah cukup apa tidak gitu. Apalagi kalau misal masih notabene buat anak-anak ya. Nah ini nih aku mau spillin produk ya sob ya, buat kamu anak-anak sekalipun untuk dewasa. Dan ini ada dua tipe ya, Maherbi Smart untuk anak-anak ya, dan Maher Vasker Tani. Seperti yang kita tahu ya, kalau madu itu khasiatnya sangat luar biasa ya. Dan sebelum aku mau spill tentang apa saja khasiat madu ya sob ya, aku mau kenalin kamu tentang produk Maher ini ya. Madu dengan ekstrak buah dan herbal nih. Aduh, ini benar-benar sangat menarik ya. Bahkan aku yang dewasa aja aku tertarik banget sama coba yang Be Smart Honey yang satu ini yang warna pink. Dia gemes gitu ya, kayak hijab aku ya. Dan untuk yang warna pink ini ya sob, ini diformulasikan untuk anak-anak nih. Dan sebenarnya ya khusus, mungkin ya bukan buat anak-anak juga, tapi juga dewasanya. Ini mampu bisa mengoptimalkan pertumbuhan kamu ya. Bisa kamu jadi lebih konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Dan apalagi kalau kamu tipe-tipe orang yang suka GTM ya, gerakan tutup mulut ya, kamu yang malas-malas makan ya, ini bisa nambah nafsu makan kamu gitu sobat. Selain itu ya, pastinya seperti yang kita tahu ya, madu bisa bantu naikin dan perkuat sistem kekebalan tubuh kamu. Khasiat lengkap dari madu Maher ini ya sob ya, pastinya mendukung fungsi otak kamu, nambah nafsu makan, imunitas kamu gak diraguin lagi ya. Dan tentunya bisa memperlancar pencernaan kamu. Kalau kamu mau ngecek detail produknya ya dan varian apa saja yang tersedia, kamu boleh banget cek di keranjang keranjang kuning kalau kamu suka belinya di TikTok ya, atau di toko oranye maupun hijau lainnya gitu. Jangan sampai ya usia anak yang muda tapi dia mudah sakit-sakitan, ataupun yang sudah berumur yang harusnya udah jago masalah kesehatan ya, jangan sampai kamu lengah sama yang namanya suplemen herbal buat menjaga nutrisi kamu sehari-hari biar cepet dan tetap excited nih untuk menjalani hari ya. Event sekarang, waduh, daripada minum kayak gituan, ini udah weekend juga sih kak, gak ngaruh. No, padahal kadang di weekend-weekend di jam-jam mau istirahat itu kita lebih kerasa kayak butuh, kayak ngerasa tubuh kita itu jadi lebih lelah, kita ngerasa kok mulai gak fokus ya gitu. Kamu bisa ya ngambil solusinya, salah satunya ada di Maher Madu Bismat untuk anak-anak ataupun yang Fasker untuk dewasa gitu. Kalau kamu pernah konsumsi ini ya, kamu boleh banget absen ya, aku tunggu. Aku masih nunggu absen-absen kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan jangan kemana-mana ya sobat, stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music hits and information. Promise Suara.
4: Karena

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Bu Ibu, males gak sih? Mau keluar rumah apalagi kalau lagi panas, bikin kepala gerah dan gatal sampai ketombean? Eits, tapi tenang Bu Ibu. Karena Lifebuoy Sampo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Sampo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Gak cuma itu, selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya. Yuk Bu Ibu langsung aja serbu pasar Sidoarjo Kota Lamongan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari jam 6 sampai jam 12. Jangan lupa catat tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi, dingin esnya ngeblas, kuman ketombe bablas. Stay tune terus bareng aku, tentu saja di Prameswara Star 3,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran hari Jumat ya. Kamu bisa banget untuk overthinking kerjaan yang masih belum selesai, boleh. Kamu mau rebahan aja, udah mau weekend juga boleh ya. Kamu jangan sampai, yang gak boleh itu ya, kamu jangan sampai udah waktunya istirahat tapi ngerasa bersalah karena kamu ambil istirahat. Jangan sampai kamu toxic productivity ya sob ya. Dan sementara kita beralih dulu ya, informasi ke seputaran wilayah kita nih. Ini terjadi di Lamongan. Dan tahu gak sih kalau misal ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan kini tengah memperkuat mitigasi tuh di 89 desa yang tersebar di 15 kecamatan Lamongan rawan kekeringan. Dan langkah ini sebenarnya ya sob ya, diambil sebagai antisipasi dampak musim kemarau 2026 ini. Dan kepala BPBD Bapak Samian ya, beliau menegaskan bahwa ternyata mereka telah memetakan wilayah kerawanan mulai dari kategori sangat kritis hingga ringan. Bahkan Kamis kemarin pun ya, Polres Lamongan udah membantu menyalurkan bantuan air bersih bagi warga dusun Walangkopo, Sarirejo. Dan ini menghimbau ya masyarakat, buat kamu yang dengerin ini ya, mulai melakukan penghematan penggunaan air dan membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca panas gitu ya. Jangan lupa tetap bijak dan waspada dalam penggunaan air gitu ya. Dan karena kita baru saja dari informasi di Lamongan ya, habis itu kita bakal kembali lagi, aku bakal balik lagi ke topik awal. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Promes Suara.
2: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yups, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti, banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa loh. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari kampus unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 FM. Prama Suara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
1: Prameswara 103,9 FM.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai

0: mencapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Frantz ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 103,9 Prama Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promes Suara.
2: Music and information. Promes Suara.

Prove suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, udah gak terasa ya, 4 jam aja aku nemenin kamu sejak jam 4 sore tadi hingga jam 8 malam ini ya sob ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join-join barengan sama aku ya, entah di radio aja atau radio visual ya, di SP Radio. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang selalu setia ya nemenin aku di beberapa siaran sebelumnya. Dan besok kita ketemu lagi nih sob, seperti biasa ya. Tapi di hari Minggu pagi. Buat kamu yang mungkin paginya Minggu produktif ataupun mau rebahan, boleh, nanti kita akan ngebahas putaran hal yang trendy dan menarik tentunya gitu. Dan ingat ya, spesial hari Jumat, udah mau weekend ini ya. Kamu ingat-ingat, kamu udah cukup berjuang sejak Senin kemarin ya. Kalau kamu mau istirahat menjelang weekend ini, boleh banget ya sobat ya. Pokoknya kamu yang penting tetap menjaga kesehatan juga gitu. Habis ini sebelum aku pamit ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng Prama Suara, karena kita sudah punya banyak program yang siap nemenin kamu sampai di penghujung malam nanti. Mungkin itu dari aku Lia ya. Terima kasih. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 103,9 FM. Music hits and information. Brahma Suara.
7: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Baca Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap

0: lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman, investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya? Betul. Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Tidak ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpanjang, Sobat Rawesara, ini emas batangan ya. Ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?

0: Jadi kita ada 4 macam brand nih kak. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di skill mungkin yang paling murahnya tuh
0: seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, berarti ini sutra besar pinjam ya.
0: Oke.
1: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besar ini ya, yang warna hijau ini.
0: Yang warna kuning.
1: Oke. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
0: Gen Z,
1: ya,
0: betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
0: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
1: Jadi bisa dipilih buat profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi krim.
0: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau buat profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
0: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
0: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
0: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
0: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
2: FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all-new R3, new XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimmy, Grand Vitara, dan APV. DP dan angsuran super ringan. Proses cepat dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
11: Brahma Suara.
12: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
0: News Hits and Information. Promes Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

sudah satu persatu, apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional.

0: internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu nih kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora.
2: Music Hits and Information, Pramesora.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
2: betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sobat Rupiah Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rupiah Suara, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
1: Oke, berarti investasi emas ya?
2: Betul.
1: Itu sepertinya menjanjikan banget nggak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
2: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai tenor. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
2: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
2: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
1: Jadi untungnya di kita ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Rupiah Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
2: betul,
1: sama langsung,
2: betul,
1: sistemnya beda atau sama?
2: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
1: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
2: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Ibu Tias.
3: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
3: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Oke. Begitu.
1: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
3: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one press.

0: investasi. Yeah. Nah, itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
2: Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini sutra soal pinjam ya.
2: Oke.
1: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrem ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z,
1: ya,
2: betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
2: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
1: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, Sobat Profesor, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesor saja.
2: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesor, kita ketemu lagi di konten Pojok Kintan.
3: Profesor 103,9.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "Saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM Music and Information. Profesora 103,9

0: Anda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Progres Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia.

sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.

Bermesuara 103,9 Bilan FM. Music News and Information. Bermesuara 103,9 Bilan FM. Music News and Information. Bermesuara 103,9 Bilan FM. Music News and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

مولانا.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan pikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 103,9 FM. Music hits and information.
7: Was that on that beat?
8: Nope. Yeah.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

0: Hai Sobat Rawes Suara, balik lagi bersama sama Anda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawes Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawes Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawes Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget nggak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, misalnya gitu. Nah kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor, jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawes Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal

0: belakangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besar ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih buat profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau suatu profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Kintan.
2: FM Prameswara. Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV rumahnya dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
5: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
6: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Prameswara 103,9 FM.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.

0: นี
1: ่ Socaramel Light Stands ini si Will Ghost Approve giliranku bikin yang specialicious nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brava Suara.
4: Music hits and information. Brava Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: is.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: Music and information. Promise Suara.